Apa kabar? Emma Bottomley here. Tune in to the Indonesian radio program on 94.7 The Pulse every Thursday from 7 to 8pm. Listen to the latest news headlines, hot topics and Indonesian music on your local community radio station, 94.7 The Pulse. Sampai jumpa di udara. Welcome back to another week of the Indonesian program. Yes, Emma, taking you through till 8pm for a weekly Indonesian program on 94.7 The Pulse. And of course, after us, we have the Croatian program from 8 till 10. And straight after them is DJ Dread from 10 till midnight. And now for our Indonesian listeners, selamat malam para pendengar-pendengar yang setia di mana saja Anda berada di kota Geelong dan sekitarnya. Silakan mendengarkan acara dalam bahasa Indonesia setiap malam Jumat dari pukul 7 sampai pukul 8 pada gelombang 94.7 The Pulse. Silakan mendengarkan acara kami setiap malam Jumat dan setiap Minggu kita akan menyiarkan berita-berita penting dari kompas.com dan juga berita-berita lokal, nasional, dan internasional. Seandainya ingin menelpon kami di sini di studio, nomor telepon kami 5222-5947. Jangan malu-malu seandainya ada request Anda ingin sekali mendengarkan lagu favorite Anda malam ini. Kita juga ada text line 0488 877 9 47. Para pendengar-pendengar yang setia, waktu sedang menunjukkan pukul 7 lewat 4 menit dan suhu udara di kota Geelong pada saat ini 20 derajat Celsius. Marilah kita mendengarkan lagu pertama untuk malam ini. Pasti malam ini kita akan mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu pop, rock, dangdut, apa saja yang ingin kita mendengarkan malam ini. Dan tentu saja kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sedang hot di Indonesia. Dan untuk lagu pertama, marilah kita mendengarkan lagu ini. Jangan lupa seandainya Anda ada juga pertanyaan tentang gelombang 94.7 The Pulse, menelpon kami di sini di studio, nomor telepon 5222-5947. Lagu pertama untuk malam ini, lagu berjudul Sayang, dinyanyikan oleh Via Valen pada gelombang 94.7 The Pulse.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, dari rekaman ini. Yaudah, dek.
2: Aduh, mampol.
0: Pinter.

Anda baru saja mendengarkan lagu-lagu untuk malam ini pada gelombang 94,7 The Pulse. Dan sekarang marilah kita mendengarkan berita pertama dari kompas.com. Berita berjudul Udara di Palembang Berbahaya Karena Asap. Warga tidur malam susah, asma, kambuh, mata perih. Palembang, kompas.com, kabut asap kebakaran hutan dan lahan sejumlah wilayah Sumatera Selatan membuat kualitas udara di Palembang hingga kini masih tertahan di level berbahaya berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Konsentrasi partikulat atau PM 2,5 pada Kamis mencapai 693,9 mikrometer dan masuk di level berbahaya sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kualitas udara masih di level berbahaya dengan PM 2,5 mencapai 398,7 mikrometer. Udara yang diselimuti kabut asap karhutla membuat pernapasan mulai terganggu. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ade 40, warga kawasan Kecamatan Ilir Timur 1 yang mengaku sulit tidur saat malam hari karena asap masuk hingga kamar. Padahal Ade telah menghidupkan kipas hingga AC dan menutupi seluruh ventilasi udara agar asap tidak masuk ke dalam. Tengah malam tadi parah sekali, saya sudah lama tidak asma, tiba-tiba jadi kambuh lagi. Sulit sekali tidur, sudah hampir sebulan saya harus minum obat lagi karena asap ini. Padahal seluruh ventilasi udara sudah ditutup. AC dan kipas dihidupkan semua, tapi asap makin pekat, ujar Ade kepada kompas.com. Ade mengkhawatirkan bayinya yang masih berusia 3 bulan ikut terdampak akibat kabut asap tebal ini. Ia meminta agar pemerintah bergerak lebih cepat menghadapi kabut asap agar karhutla tidak terus meluas setiap harinya. Anak saya masih 3 bulan juga sulit tidur karena memang asap ini kalau tengah malam tambah pekat sekali. Hampir sebulan ini parah sekali kabut asap, terlebih lagi tengah malam, ujarnya. Anda baru saja mendengarkan berita pertama dari kompas.com. Sumber informasinya dari internet hari ini, hari Kamis, tanggal 8 bulan Oktober, waktu sedang menunjukkan pukul 8, kurang 14 menit lagi. Dan suhu udara di kota Geelong pada saat ini 16 derajat Celsius. Para pendengar-pendengar yang setia, marilah kita mendengarkan lagu berikutnya. Lagu berjudul Hanya Rindu, dinyanyikan oleh Unmesh. Dan seandainya ingin sekali menelpon kami di studio, ada request, ada ingin sekali lagu yang Anda ingin mendengarkan malam ini atau setiap minggu, nomor telepon 5222-5947. Kita juga ada text line 04-888-77-947. Lagu ini berjudul Hanya Rindu, dinyanyikan oleh Unmesh.